0: Jangan tilang saya, Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, Pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, Pak, saya masih jomblo akut, Pak. Berat hidup saya, Pak. Berat.
1: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
0: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, Ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 15 Mei 2026 dan inilah info pertama. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermia Sendiken menegaskan Pulau Kimaam tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan perusahaan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat adat suku Kimaima di gedung DPRK Merauke pada hari Selasa 12 Mei 2026. Yermia Sendiken yang hadir mewakili Bupati Merauke mengatakan pemerintah daerah memahami kondisi dan sejarah masyarakat adat di wilayah Pulau Kimaam, sehingga setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan ciri khas dan kehidupan mereka di wilayah tersebut. Karena itu, pemerintah meminta agar seluruh pihak menghormati aspirasi masyarakat adat yang berkembang saat ini. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penolakan Program Strategis Nasional atau PSN berupa cetak sawah dan peternakan di Pulau Kimaam. Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap menjaga situasi kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyikapi persoalan yang terjadi, sehingga setiap keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Info kedua. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti mengatakan Polres Merauke terus meningkatkan pelayanan responsif kepada masyarakat melalui layanan pengaduan 110. Hal itu disampaikan dalam dialog patroli udara RRI Merauke pada hari Rabu 13 Mei 2026. Ia menjelaskan layanan 110 menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap respon anggota Polri dalam menangani laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dipantau langsung oleh Mabes Polri, sehingga anggota wajib segera merespon setiap pengaduan yang diterima. Selain layanan 110, Polres Merauke juga menyediakan sistem pengaduan melalui barcode WBS bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri. Identitas pelapor disebut akan dijaga kerahasiaannya selama laporan disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan pengawasan terhadap anggota dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan laporan palsu atau prank yang masuk ke layanan pengaduan. Namun seluruh laporan tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Info terakhir. Umat Katolik Paroki Kristus Raja Kimaam, Keuskupan Agung Merauke, merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam misa yang berlangsung khidmat bersama umat dan anak-anak pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja Kimaam. Dalam khotbahnya, Pastor Yohanes Elsoin mengingatkan bahwa kenaikan Yesus menandai berakhirnya kebersamaan fisik para murid dengan Tuhan, namun ajaran dan teladannya tetap hidup dalam karya perwartaan umat beriman. Pastor menjelaskan perbedaan makna antara Yesus yang naik surga dan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Dalam homili, Pastor juga menegaskan bahwa setiap umat Katolik menerima tiga tugas Kristus melalui sakramen baptis, yakni sebagai nabi, imam, dan raja. Selain menyampaikan pesan iman, Pastor turut menyoroti perilaku generasi muda yang dinilai mulai kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan tokoh agama. Pastor mengingatkan bahwa kebiasaan melawan teguran, malas belajar, dan tidak disiplin dapat merusak masa depan generasi muda. Di akhir khutbah, umat diajak untuk terus melakukan refleksi diri serta mempersiapkan masa depan dengan kerja keras dan semangat belajar. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini, kamu bakal ditemenin sama Kak Franky di jam 1 siang nanti. Tapi Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 dengan memutarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang pas untuk kamu semua. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat gak sama saya?
0: Nanda, ya Allah, anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya Bu, tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi

0: Semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda, iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.

0: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
1: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
0: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
1: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
2: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
1: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
2: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
1: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
3: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
4: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
5: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
2: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
4: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
5: Betul, Ustadz. Air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
0: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang ngangkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
1: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
0: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
1: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
0: Ya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
3: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
2: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
1: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
2: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
3: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
4: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
5: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
1: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
3: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
1: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
0: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
2: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
4: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
5: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
3: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
1: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
5: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah. melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sudah waktunya nih, dari jam 10 lewat 51 menit. Sudah waktunya Haidar pamit terlalu diri dari ruang dengar kamu semua nih. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah ngedengerin Haidar dari tadi jam 6 dari Info Pro 2 dan juga masuk di sepada info-info yang ada Haidar bagiin. Semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kamu semua. Amin. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu bakal ditemani sama kakak Frankie di santai siang dan juga di sore ceria ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke, karena kita masih akan mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani hari kamu semua. Haidar Faika Zuhardi pamit undur diri, terima kasih and have a good day teman Pro 2. Bye bye.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Kabupaten Merauke, Papua, ada sebuah tradisi berburu yang digunakan oleh suku Marin Kanume. Suku Marin Kanume sendiri adalah salah satu suku yang mendiami tanah datar Berawa di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia di Merauke dengan wilayah negara Papua Nugini. Biasanya hewan buruan yang mereka kejar adalah rusa dan kanguru atau saham dalam bahasa Marin. Cara berburu hewan di hutan biasanya dilakukan secara kelompok keluarga. Dan alat buruan yang selalu disiapkan adalah panah atau jubi beserta dengan busurnya, parang, serta senter. Suku Marin Kanume tidak setiap hari melakukan perburuan ini. Warga setempat hanya melakukan perburuan pada bulan-bulan tertentu, misalnya di saat musim bulan terang.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Hiburan lagu-lagu islami.
0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.

0: hiburan lagu-lagu islami.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita di Santai Siang teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel. Salam jumpa buat semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, selamat berlibur bagi yang libur, selamat tidur bagi yang tidur, selamat makan bagi yang makan, selamat di jalan bagi yang lagi di jalan. Oke, baik. Ini ucapan apa sih sebenarnya? Ya apapun itu yang kamu lakukan ya teman Pro 2 sambil dengerin siaran Pro 2 di siang hari ini, semoga menyenangkan ya di program kita Santai Siang. Informasi UMKM kuliner dan olahraga hingga jam 3 sore nanti ya bakalan kita bagikan untuk kamu teman Pro 2. Di antaranya pecinta kopi wajib tahu nih, ada rekomendasi kopi yang ramah lambung. Apalagi kamu penikmat kopi tapi harus dikondisikan dengan keadaan lambung kamu ya teman Pro 2. Yang lainnya juga informasi kita yaitu Kementerian UMKM ini menyoroti transparansi biaya platform digital nasional. Dan dari dunia olahraga, kita punya informasi yaitu Indonesia targetkan jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dan tentunya dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lainnya ya teman Pro 2 di Santai Siang. Kamu yang mau gabung request lagu, salam-salam, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2 di 0821-4899-4964 ya. Mau lagu apa nih? Atau mau disapa atau mau sapa ke siapa gitu, Kak Franky bisa bacain atensi kamu, chat WA di nomor 0821-4899-4964. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, bersama saya Kakak Franky di Santai Siang.

0: di Pro2 FM.
1: Masih di Santai Siang Teman Pro 2, saya Kakak Franky. Kita punya informasi di mana Kementerian UMKM soroti transparansi biaya platform digital nasional Teman Pro 2. Jadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce, yang dimana pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Ya, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansur, mengatakan bahwa komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Ya, jadi dikatakan oleh Ali dalam perbincangannya bersama RRI bahwa platform digital perlu ruang bertumbuh bersama pelaku UMKM. Jadi pemerintah ingin menjaga keseimbangan ekosistem digital nasional. Ya, salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Jadi mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas ya. Pemerintah juga mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop contohnya, itu membebani penjual. Seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur. Jadi kebijakan platform memiliki rasionalitas bisnis tersendiri bagi perusahaan, namun biaya bagi seller harus transparan dan memiliki kepastian. Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan ya bagi pelaku usaha. Pemerintah juga berencana ya teman untuk menertibkan pola hubungan antara platform digital dan penjual UMKM. Langkah itu diharapkan ya memberikan kepastian usaha bagi pelaku UMKM nasional. Fokus perlindungan pemerintah diarahkan pada kejelasan biaya yang dibebankan kepada seller. Transparansi dinilai penting menjaga keberlanjutan usaha kecil di platform digital. Ya, itu dia ya Teman Pro 2 ya. Kadang-kadang memang kita beli online, apalagi kita di wilayah ujung sini ya, mahal di ongkir ya Teman Pro 2. Ya, sehingga itu mungkin kalau bisa dibijaki, dibantu apa kek gitu kan, sehingga lebih murah, lebih ringan, tidak membebani penjual, pembeli, tetapi juga penjual juga tidak terbebani juga karena mungkin harus membayar, nalangin gitu kan biayanya, ataupun juga sistem perhitungan yang lebih diringankan ya, seperti gitu. Oke, satu info ya Teman Pro 2 yang sudah Kak Franky bagikan menemani suasana santai siang kamu semuanya ya Teman Pro 2 ya di siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, pastikan tetap on terus ya di 96.4. Pro 2 masih selalu eksis nih menemani Teman Pro 2 semuanya sampai di jam 3 ya kita di program santai siang. Kita punya informasi tentang pecinta kopi ya Teman Pro 2 nih harus wajib tahu nih, karena ada beberapa rekomendasi kopi yang ramah lambung Teman Pro 2. Ya, dan juga dari dunia olahraga ya yang udah kita siapin juga ya untuk kamu Teman Pro 2, yaitu Indonesia ini targetkan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Kita di program Santai Siang sampai jam 3.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

pagi teman Pro 2 di Santai Siang untuk informasi UKM berikutnya. Di mana dari kuliner ya, pecinta kopi wajib tahu nih rekomendasi kopi yang ramah untuk lambung teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting ya. Jadi pilihan yang bijak akan membantu kamu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang. Ya, kopi dengan kadar asam rendah ini biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi, teman. Jadi tubuhmu tentu akan merasa lebih tenang saat minum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Ya, salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Ya, kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif milikmu ya teman. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh. Jadi bagi kamu yang hobi ngopi tetapi sering khawatir lambung perih atau ada beberapa pilihan jenis kopi yang lebih bersahabat. Nah ini dia nih teman Pro 2, sebenarnya ada rekomendasi ya beberapa kopi yang aman dan nyaman untuk dinikmati. Yang pertama yaitu Arabica Gayo atau Aceh teman Pro 2, kopi Aceh ya atau Gayo Aceh tapi yang Arabica. Ya rasanya bukan Robusta ya. Rasanya begitu smooth untuk diteguk ya saat diteguk. Dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan tidak berlebihan. Jadi bagi pemilik lambung yang sensitif, varian kopi Arabica Gayo Aceh ini dijamin bakal lebih ramah dan nyaman untuk dinikmati teman Pro 2. Gitu, jadi ini tanpa gula ya, karena jenisnya Arabica. Jadi kopi Arabica itu kopi hitam yang lebih ke kadar asamnya lebih banyak daripada pahitnya ya. Tapi nikmat gurih karena asamnya tuh nikmat lah gitu. Ya, kayak gitu ya. Ya lebih soft gitu, ya, gak strong, gak kuat. Yang berikutnya Arabica tapi Toraja dari Sulawesi Selatan. Ini memiliki tekstur yang padat berpadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan juga. Jadi bagi kamu yang sering khawatir soal pencernaan, varian ini sangat bersahabat ya. Sehingga kamu bisa ngopi dengan lebih tenang setiap hari. Selain Arabica Toraja dan Gayo teman Pro 2, ada juga Arabica Java yaitu dari Ijen Jawa Timur. Nah, kopi Arabica Java Ijen dari Jatim ini adalah memiliki aroma earthy yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat sedikit atau minim. Cocok banget ya teman untuk menderita mah gitu yang ringan, yang ingin tetap menikmati secangkir kopi dengan nyaman setiap pagi. Ada lagi berikutnya Arabica Sumatera Mandeling teman Pro 2. Nah, jadi untuk kamu yang cari kopi aman juga bisa nih Arabica Sumatera Mandeling ya. Ini menawarkan sensasi yang lebih kental di mulut dengan tingkat keasaman yang sedikit atau minimal. Nah, serta ada aftertaste manis yang tertinggal. Jadi aftertaste itu kalau dunia kopi, kalau kamu seruput kopi gitu, ada sisa-sisa di lidah atau di rongga mulut kamu tuh manis gitu, bayangkan ya. Padahal kopinya tanpa pakai gula gitu kan, kopi pure, sari kopi. Tinggal rasa manis ya, sehingga lambung kamu ya tetap terasa lebih tenang dan nyaman tanpa rasa perih gitu teman Pro 2. Ada juga cold brew Arabica lokal ya, yaitu dengan menyeduh kopi menggunakan metode air dingin atau cold brew, tingkat keasaman akan turun secara signifikan ya. Efeknya kopi jadi terasa lebih ringan dan pastinya jauh lebih aman bagi kesehatan lambung kamu. Jadi cold brew Arabica lokal ya teman Pro 2 ya. Jadi ini dia lebih ke agak ice sedikit gitu. Berikutnya lagi yaitu dark roast Arabica Indonesia. Nah buat kamu yang punya lambung sensitif bisa juga memilih kopi dengan profil dark roast. Dark roast itu kayak roasting yang kuat tapi Arabica gitu ya. Nah, proses sangrai yang lebih lama, ya karena lama jadi kuat ya, lebih dark gitu, lebih tebal warnanya, ya lebih hitam, pekat. Ini membuat sifat asamnya malah sebenarnya berkurang, sehingga terasa lebih lembut dan tidak bikin perut perih gitu. Dan yang terakhir yaitu Decaf Arabica Indonesia.
Nah, jadi buat kamu juga yang sangat sensitif terhadap kafein, pilihan ini ya, kopi Decaf Arabica Indonesia sangat aman. Karena kandungan kafeinnya hampir nol, teman Pro 2. Bayangkan kopi tapi kandungan kafeinnya hampir nol. Kamu pun juga bisa menikmati aromanya dengan lebih tenang, tanpa perlu khawatir perut terasa tidak nyaman. Nah, selain kopi dark roast dengan proses panggang lama ya, lebih baik karena kadar asamnya sudah jauh berkurang. Ini menjadikannya pilihan sangat aman bagi kamu yang sering mengalami masalah kenaikan asam lambung tinggi. Jadi kopi kalau yang lebih hitam ya teman Pro 2, maksudnya Arabica ya, jenis Arabica yang lebih dark gitu, lebih strong gitu, itu sebenarnya dia punya kadar asamnya lebih sedikit dibandingkan yang tidak dark gitu. Tapi untuk lebih jelasnya kamu paham tentang perkopian kayak gini, bagusnya ngopi di coffee shop ya. Sekalian nanya sama baristanya, sharing-sharing, karena tugas barista itu tidak hanya buat kopi, tapi malah lebih senang kalau sambil ngebuat, sambil sharing tentang ilmu perkopian, ilmu hitam ya, dunia kopi. Kebetulan semua jenis kopi ini Kak Franky sudah pernah coba teman Pro 2 dan nikmat ya. Kamu bisa dapatin juga di kedai-kedai kopi di Merauke, hampir semua coffee shop sudah ada. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Masih temenin semuanya, nantinya kita ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2 setelah ini ya. Di mana teman Pro 2? Iya, gagal di Piala Asia U17, pengamat soroti minimnya persiapan timnas U17. Oke, dan informasi olahraga lainnya. Saya Kakak Franky, masih setia temenin teman Pro 2 semuanya ya di santai siang sampai di jam 3 nanti. Oke, on terus di Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Kita di Info Pro 2.

Info pertama, Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti mengatakan Polres Merauke terus meningkatkan pelayanan responsif kepada masyarakat melalui layanan pengaduan 110. Hal itu disampaikannya di dialog patroli udara RRI. Ia menjelaskan layanan 110 menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap proses terhadap respons anggota Polri dalam menangani laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dipantau langsung oleh Mabes Polri, sehingga anggota wajib segera merespons setiap pengaduan yang diterima. Selain layanan 110, Polres Merauke juga menyediakan sistem pengaduan melalui barcode WBS bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran dari anggota Polri. Identitas pelapor disebut akan dijaga kerahasiaannya selama laporan disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Wakapolres Merauke juga mengatakan pengawasan terhadap anggota dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan laporan palsu atau prank yang masuk ke layanan pengaduan. Namun seluruh laporan tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Info berikutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yeremia Sendiken, menegaskan Pulau Kimam tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan perusahaan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat adat suku Kimaima di gedung DPRK Merauke pada beberapa hari lalu. Yeremia Sendiken yang hadir mewakili Bupati mengatakan pemerintah daerah memahami kondisi dan sejarah masyarakat adat di wilayah Pulau Kimam dan sehingga setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan ciri khas dan kehidupan mereka di wilayah tersebut. Karena itu pemerintah meminta agar seluruh pihak menghormati aspirasi masyarakat adat yang berkembang saat ini. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penolakan program strategis nasional atau PSN berupa cetak sawah dan peternakan di Pulau Kimam. Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap menjaga situasi kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyikapi persoalan yang terjadi, sehingga setiap keputusan dapat dilakukan dengan

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu itu. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.
1: Oh.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Yeay, sampai juga nih di pantai. Nyebur,
4: buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
3: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
4: Bilangin gak mau denger.
3: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
4: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih setia di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky, kita di program Sore Ceria untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Dan selamat sore ya buat kamu yang baru dengerin siaran kita. Atau dari tadi juga terima kasih. Informasi dari dunia entertainment ya bakal melengkapi kebersamaan kita di program Sore Ceria saat ini sampai maghrib nanti teman Pro 2. Iya, di mana BTS ini dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026. Wow. Iya, selain itu juga Jennie Blackpink dan Tame Impala ini cetak rekor baru di Billboard Hot 100 teman Pro 2. Informasi-informasi nantinya bakal kita kasih tahu ntar ya teman Pro 2, menemani suasana sore kamu ya. Iya, semoga menjadi sore yang bahagia, sore yang ceria gitu kan, dengan segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Baik yang lagi JJS jalan-jalan sore atau jogging-jogging sore ya. Ataupun juga teman Pro 2 semuanya yang ada di mana saja ya, oke? Okay? Atau lagi ngapain saja, oke? Okay. Selamat beraktivitas buat teman Pro 2 semuanya. Oke, okay, stay on terus teman Pro 2 ya bersama saya Kakak Franky di Sore Ceria.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Oke, dari BTS teman Prodo Alliance untuk temanin semuanya di sore hari ini. Kita punya informasi teman Prodo di mana BTS dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026. Jadi boy group asal Korea Selatan BTS ini dikonfirmasi akan tampil ya di final half show Piala Dunia 2026, dan kehadiran BTS diumumkan langsung oleh FIFA dan Global Citizen pada hari Kamis kemarin. Ya, dilansir dari Elgen Sport, penampilan tersebut akan digelar di New Jersey Stadium, New York, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Dan acara itu menjadi pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show seperti di ajang olahraga besar Amerika Serikat. FIFA dan Global Citizen disebut ingin menghadirkan pertunjukan yang memadukan olahraga, musik, dan budaya dunia. Halftime show ini juga dirancang sebagai panggung hiburan global yang dapat menyatukan penonton dari berbagai negara. Dalam acara tersebut, BTS akan tampil ya sebagai Madonna dan Shakira. Akan tampil bersama Madonna dan Shakira ya BTS, yang juga dipastikan menjadi headliner. Dan ketiganya akan mengisi panggung utama di hadapan jutaan penonton dari seluruh dunia. Melalui agensi mereka, Bright Music, BTS mengaku bangga ya bisa menjadi bagian dari momen bersejarah tersebut. Mereka menyebut musik sebagai bahasa universal yang dapat menyampaikan harapan dan harmoni kepada masyarakat dunia. BTS juga menilai bahwa penampilan di final Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan pesan positif kepada penonton global. Selain itu juga, mereka berharap ya acara tersebut dapat membantu memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak di berbagai negara. Halftime Show Piala Dunia 2026 nantinya akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dan acara itu akan dikurasi oleh Chris Martin dari Hulk Play. Kemudian juga selain musisi dunia, karakter dari Sesame Street dan The Muppets ini juga dijadwalkan tampil dalam acara tersebut. Kehadiran mereka disebut ya untuk menghadirkan ribuan hiburan yang dapat dinikmati seluruh generasi. Oke, itu dia ya. Satu info lagi teman Pro 2. Selamat ya buat BTS bersama dengan Madonna dan juga Shakira ya, yang nantinya akan menjadi headliner dalam panggung final halftime show Piala Dunia 2026.

Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Saya Kakak Franky, masih setia terus ya. Temenin teman Pro 2 di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Masih di sore ceria teman pro 2, saya Kakak Frankie. Kita ke informasi berikutnya, di mana Jennie Blackpink dan juga Tame Impala cetak rekor baru di Billboard Hot 100 teman pro 2. Jadi Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka yang menembus 10 besar dalam Billboard Hot 100. Kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Dan pencapaian tersebut ya teman, menjadi momen perdana dari Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist internasional. Tame Impala juga meraih ya keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini. Iya, dengan keberhasilan terbaru itu ya, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 Soloist. Sebelumnya, Rose berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars lewat lagu APT tahun lalu ya. Keberhasilan Jennie dan Rose membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota soloist bertore prestasi serupa. Dan pencapaian tersebut menyusul jejak Destiny Child, Fat Harmony, The Go-Go's, serta The Runaways dalam sejarah Billboard Hot 100 ya. Selain memasuki 10 besar Hot 100, Dracula juga menduduki peringkat pertama tangga lagu genre alternatif Billboard pekan ini. Lagu tersebut memuncaki Billboard Hot Dance Electronic Songs sekaligus Hot Rock dan Alternative Songs dalam periode perhitungan terbaru. Ya, Dracula turut mencatat peningkatan signifikan ya pada tangga lagu pop Airplay Billboard yang mengukur pemutaran radio Amerika Serikat. Lagu kolaborasi Jennie dan Tame Impala itu naik menuju posisi ke-18 berdasarkan data stasiun radio arus utama. Dan tidak hanya itu juga ya teman produa, Dracula juga mencapai posisi ke-23 pada tangga lagu radio Song Billboard terbaru. Dan peringkat tersebut dihitung berdasarkan total pemutaran mingguan seluruh stasiun radio Amerika Serikat lintas berbagai genre musik. Oke, teman pro 2, satu info dari dunia entertainment lagi ya, atau yang lagi hits sudah Kak Frankie tambahkan. Menemani kebersamaan kita ya di hari ini di program Sore Ceria. Stay on terus teman pro 2 bersama pro 2. Baik itu di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita ataupun juga di jalur FM kita 96.4 MHz. Blackpink Jump.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Allah, Tuhan yang memiliki ilmu seruan yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan. Dan

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: again.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nuryanti mengatakan Polres Merauke terus meningkatkan pelayanan responsif kepada masyarakat melalui layanan pengaduan 110. Ia menjelaskan layanan 110 menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap respons anggota Polri dalam menangani laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dipantau langsung oleh Mabes Polri sehingga anggota wajib segera merespons setiap pengaduan yang diterima. Selain layanan 110, Polres Merauke juga menyediakan sistem pengaduan melalui barcode WBS bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri. Identitas pelapor disebut akan dijaga kerahasiaannya selama laporan disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan pengawasan terhadap anggota dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan laporan palsu atau prank yang masuk ke layanan pengaduan. Namun seluruh laporan tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kita ke info berikutnya. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Merauke dimulai dari perhatian serius terhadap kesehatan reproduksi remaja. Remaja yang sehat secara reproduksi dianggap memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Merauke, Paulina Mahuze Esos mengatakan program ini menitik beratkan pada pencegahan dini penyakit menular dan kanker yang dapat menghambat produktivitas generasi muda. Kesehatan menjadi modal utama bagi anak-anak di Kimam untuk bersaing secara nasional. Upaya menjangkau distrik Kimam merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memerangi kesenjangan kualitas hidup antar wilayah. Paulina Mahuze menegaskan setiap remaja di bangku pendidikan kini didorong untuk memahami hak-hak kesehatan mereka guna menjamin masa tua yang lebih sejahtera. Pengetahuan yang didapat merupakan investasi besar bagi ketahanan kesehatan keluarga di masa depan. Keberhasilan sosialisasi ini akan menjadi tolak ukur terciptanya generasi baru Merauke yang cerdas, sehat, dan sadar akan kebersihan diri. Dengan generasi yang kuat, Kabupaten Merauke optimis mampu meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Dan pendataan harga bahan pokok ini dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras per kilogramnya Rp55.000, telur ayam ras per kilogramnya Rp48.000, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogramnya. Sedangkan harga ikan bandeng per kilogram dihargai Rp40.000, ikan kembung Rp45.000 per kilogramnya, dan harga ikan tongkol, tuna, cakalang per kilogramnya dihargai Rp45.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan yang berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan handal. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: dulu ya. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Teman terbaik kamu.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yo, Imen.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
1: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin. Sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pacat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis ini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Hah, tapi sekarang lihat deh. Stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas

0: kamu tuh berbuat seperti itu sama kita. Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
1: Ibu.
0: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
1: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
0: Ayo, Put.
2: Mau kemana kalian?
0: Bukan urusanmu, Mas.
2: Rina, Putri.
3: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini, di hari Jumat ya teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat, walafiat dan juga selalu bersemangat dalam menjalani hari ya teman Pro 2. Dan di waktu malam hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk istirahat teman Pro 2, karena besok kamu masih harus beraktivitas di hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu malamnya itu pasti malam Minggu ya teman Pro 2. Itu menjadi waktu dan momentum yang tepat juga untuk refreshing, untuk ngumpul bareng teman. Makanya hari Sabtu itu identik vibes-nya itu kayak bahagia gimana gitu teman Pro 2. Semoga besok hari Sabtu kamu penuh kebahagiaan ya teman Pro 2. Di malam hari ini kamu akan ditemani dengan program Jaga Malam dengan info kesehatan ya teman Pro 2. Akhir-akhir ini kayaknya banyak banget berseliweran berita tentang hantavirus teman Pro 2. Ya sebenarnya ini virus yang sudah ada dari lama, tapi banyak yang belum tahu teman Pro 2. Nanti aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu dan mengenal penyakit hantavirus. Apakah virus dari tikus bisa menular ke manusia? Kita akan cari jawabannya bersama ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, selain info kesehatan kamu juga akan ditemani dengan lagu-lagu terkini yang akan menghibur kamu. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya. Langsung aja chat ke nomor Pro 2 di 0821-4899-4964. Melalui WhatsApp bisa ya teman Pro 2. Di 0821-4899-4964. Oh ya, thank you juga buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan dan sering banget request ya. Jadinya aku juga seneng banget nih. Oh, ada yang dengerin ternyata ya. Dan juga buat teman Pro 2, jangan bosan-bosan untuk dengarkan Pro 2, karena kita akan selalu menemani kamu.

Ya, teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu berikut ini dari Rizky Febian yang berjudul Alamak. Ini juga sering banget di request nih, teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif yang berjudul Alamak. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kamu sedang mendengarkan Jaga Malam, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, belakangan ini istilah hantavirus ramai diperbincangkan dan membuat banyak orang itu kayak panik sendiri, teman Pro 2. Dan gak sedikit juga yang bertanya-tanya apakah hantavirus ini bisa menular antar manusia seperti flu atau COVID-19. Supaya nggak salah paham, kita bahas bersama ya teman Pro 2. Mulai dari penyebab, gejala, cara penularan, hingga langkah-langkah pencegahannya. Kita awali dari apa itu hantavirus. Hantavirus adalah kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus ini pertama kali diidentifikasi di wilayah sungai Hantan, Korea, sehingga diberi nama hantavirus. Hantavirus ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Eropa, dan juga Afrika. Meskipun tergolong langka, penyakit ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi mengancam nyawa bila tidak ditangani dengan tepat. Perlu diketahui bahwa hantavirus tidak menyebar secepat COVID-19, yaitu dari manusia ke manusia. Sedangkan hantavirus penyebarannya harus melalui host yang berbeda. Jadi jangan panik dan overthinking dulu ya, teman Pro 2. Tetap tenang. Hantavirus ditularkan melalui hewan pengerat tikus ya teman Pro 2. Karena itu, infeksi pada manusia lebih sering terjadi di area tempat manusia dan tikus hidup berdampingan. Misalnya di pertanian, gudang, lumbung, atau tempat-tempat yang tidak terjaga kebersihannya teman Pro 2. Penularan umumnya terjadi ketika seorang menghirup udara yang terkontaminasi partikel virus dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Selain itu, virus dapat masuk ke tubuh melalui luka terbuka, mata, maupun gigitan tikus meskipun jarang banget ada kasus digigit tikus, teman Pro 2. Sebagian besar jenis hantavirus tidak menular antar manusia, namun pada jenis tertentu seperti Andes virus. Penularan dari manusia ke manusia pernah dilaporkan meskipun sangat-sangat-sangat jarang sekali terjadi. Penularan ini biasanya terjadi melalui kontak yang sangat dekat dan berkepanjangan, seperti tinggal serumah atau berada dalam jarak dekat dalam waktu lama dengan orang yang terinfeksi. Meskipun demikian, hantavirus tidak menyebar melalui interaksi sosial sehari-hari, seperti berada di tempat umum, sekolah, kantor, atau pusat perbelanjaan. Jadi hantavirus ini menyebar melalui medianya langsung, yaitu tikus, teman Pro 2. Jadi rajin-rajin ya, bersihkan rumah kamu dan juga bersihkan tempat-tempat yang kamu rasa kayaknya ada tikus. Kalau kamu rasa di sepanjang rumah kamu ada jalur yang sering dilewati tikus, coba aja taruh obat tikus, teman Pro 2, untuk menghindari dan mencegah adanya virus dari tikus. Ya, infeksi hantavirus dapat menyebabkan dua kondisi utama, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang paru-paru dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang mempengaruhi ginjal. Dan kamu harus tahu, hantavirus pulmonary syndrome atau disingkat HPS adalah kondisi serius yang dapat mengancam nyawa karena menyerang sistem pernapasan dan paru-paru. Gejala biasanya muncul sekitar 1 hingga 8 minggu setelah seseorang terpapar virus yang terinfeksi hantavirus. Gejala awalnya adalah kelelahan, demam, nyeri otot terutama di paha, pinggul, punggung, dan bahu, lalu sakit kepala, pusing, menggigil, mual, dan muntah, diare, serta nyeri perut. Beberapa hari setelah gejala awal muncul, penderita dapat mengalami batuk dan sesak napas. Kondisi ini terjadi karena paru-paru mulai terisi cairan sehingga dada terasa sesak dan sulit untuk bernapas. HPS termasuk penyakit yang berbahaya karena dapat menyebabkan gagal napas. Yang berikutnya ada hemorrhagic fever with renal syndrome atau disingkat HFRS, yang merupakan jenis infeksi hantavirus yang menyerang ginjal dan dapat menyebabkan gangguan serius pada tubuh. Gejala umumnya itu muncul di waktu 1-2 minggu setelah terpapar virus, meskipun pada beberapa kasus baru bisa terlihat sekitar 8 minggu kemudian. Gejalanya hampir sama ya teman Pro 2, seperti sakit kepala berat, nyeri punggung dan perut, demam dan menggigil, mual, penglihatan kabur, wajah kemerahan, mata merah atau meradang, ruam pada kulit. Pada kondisi yang lebih parah, gejala dapat berkembang menjadi tekanan darah rendah, syok akibat gangguan aliran darah,
sorry, pendarahan internal, lalu gagal ginjal akut yang menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh. Ya, teman Pro 2, hingga saat ini belum ada pengobatan khusus untuk mengatasi infeksi hantavirus. Tapi dokter dapat memberikan perawatan pendukung untuk meredakan gejala dan menjaga kondisi pasien tetap stabil. Pada beberapa jenis hantavirus yang menyebabkan gangguan ginjal, obat antivirus seperti ribavirin dinilai dapat membantu. Meskipun begitu, obat ini belum terbukti efektif untuk kasus hantavirus yang menyerang paru-paru atau jantung. Penderita yang mendapatkan penanganan medis lebih cepat umumnya memiliki peluang pemulihan yang lebih baik. Jika infeksi terdeteksi sejak awal, pasien biasanya akan diberikan terapi oksigen untuk membantu mengatasi pernapasan berat akibat penumpukan cairan di paru-paru. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hantavirus, yang pertama yaitu tutup celah masuk tikus. Tikus dapat masuk melalui lubang kecil, jadinya kamu harus menutup celah atau retakan pada rumah menggunakan kawat, semen atau bahan lainnya agar tikus tidak mudah masuk. Yang berikutnya, simpan makanan dengan aman. Segera cuci piring, bersihkan meja dan lantai serta simpan makanan termasuk makanan hewan peliharaan dalam wadah tertutup agar tidak menarik tikus untuk datang. Berikutnya, kurangi tempat bersarang tikus. Bersihkan rumput liar, tumpukan barang bekas, kayu atau sampah di sekitar rumah yang dapat menjadi tempat persembunyian tikus. Berikutnya, gunakan perangkap tikus atau racun tikus, teman Pro 2. Tapi kalau menggunakan racun tikus, pastikan penggunaannya aman agar tidak membahayakan manusia maupun hewan peliharaan ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, bersihkan ruangan yang lama tidak terpakai atau kosong. Sering-sering membersihkan rumah dan juga sering membuka pintu dan jendela agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Oh ya, teman Pro 2, untuk membersihkan area yang terkontaminasi tikus virus dilakukan sebaiknya dengan hati-hati ya. Gunakan masker dan juga sarung tangan karet atau plastik. Semprotkan cairan desinfektan, alkohol atau campuran pemutih dan air pada sarang, kotoran atau bangkai tikus. Pel area menggunakan cairan desinfektan. Lalu lepaskan sarung tangan dan masker dengan benar ya. Jangan lupa untuk segera cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir hingga bersih. Ya, teman Pro 2, demikian yang bisa aku bagikan buat kamu di info kesehatan malam hari ini. Semoga kita terlindung dan terjaga dari segala macam penyakit ya, teman Pro 2. Semoga juga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga juga kita enggak menjadi korban dari hantavirus ya, teman Pro 2. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, dan juga selalu berbahagia, teman Pro 2. Karena kunci kesehatan adalah bahagia, oke?

0: Sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibu. Bye.
3: Reno aja, kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Zah, ikhlasin. Ikhlas.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

0: Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11

0: detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri nih, teman Pro 2. Tapi sebelum aku pamit, aku akan membagikan ke kamu 6 cara mengusir tikus yang efektif. Setelah tadi kita membahas bersama tentang hantavirus ya, teman Pro 2, yang katanya penyebarannya itu melewati tikus. Jadi kita jaga terus ya kebersihan rumah kita, kebersihan kamar kita, kebersihan tempat tinggal kita, teman Pro 2. Oke, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengusir tikus yang bisa kamu coba nih, teman Pro 2. Yang pertama yaitu menggunakan minyak esensial. Penggunaan minyak esensial tertentu dari peppermint, minyak cengkeh, minyak kayu putih, dan kayu manis bisa membantu mengusir tikus. Ini karena aroma yang dikeluarkan dari minyak esensial ini cukup menyengat, sehingga tikus tidak menyukainya. Caranya yaitu basuhi kapas dengan minyak esensial, teman Pro 2. Terserah, minyak cengkeh bisa, minyak kayu putih bisa, dan minyak kayu manis juga bisa. Letakkan kapas ini di area yang biasa dilewati tikus, seperti laci, lemari, atau pintu rumah, teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu menyemprotkan larutan air cabe. Ini juga bisa kamu lakukan, yaitu caranya kamu perlu melarutkan bubuk cabe dengan sedikit air, lalu semprotkan larutan ini ke area yang sering dilewati tikus. Hindari menyemprotkan air cabe pada area yang sering dijangkau anak-anak atau hewan peliharaan ya, teman Pro 2, supaya mereka nggak menghirup atau menyentuh cairan ini. Yang berikutnya yaitu gunakan perangkap tikus. Kalau ini sudah pasti ya, teman Pro 2, kamu harus meletakkan makanan sebagai jebakan di dalamnya supaya tikus tertarik dan terperangkap di dalamnya. Ya, disarankan untuk memasang perangkap tikus ini di tempat yang sering dilewati ataupun tempat gelap, teman Pro 2. Yang keempat yaitu mengoleskan lem tikus pada papan. Ini banyak banget ya, teman Pro 2, bisa kamu temukan di toko-toko terdekat atau mungkin di kios-kios terdekat di sekitar rumah kamu. Lem tikus ini juga bukan sesuatu yang sulit banget dicari kok, teman Pro 2. Ya, kamu hanya perlu mengoleskannya pada papan lalu memberikan makanan sebagai perangkap. Hampir sama-sama kayak perangkap tikus ya, teman Pro 2. Cuman ini bedanya dia akan menempel di papan yang kamu berikan lem. Yang berikutnya yaitu menyebarkan kapur barus. Kapur barus merupakan golongan pestisida dengan kandungan naftalena dan pradicole benzene yang mungkin bisa membahayakan kesehatan jika terhirup secara berlebihan atau terus-menerus, teman Pro 2. Jadi hati-hati ya kalau pakai kapur barus karena dia bisa menyebabkan sakit kepala, muntah, bahkan diare. Dan yang berikutnya yaitu menggunakan racun tikus. Kalau kamu masih saja melihat tikus berseliweran di rumah kamu padahal sudah menaruh perangkap ataupun lem, cara terakhirnya pakai racun tikus, teman Pro 2. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan racun tikus harus dilakukan dengan sangat-sangat hati-hati. Racun tikus harus diletakkan di area yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak maupun hewan kesayangan kamu ya, untuk meminimalisir terjadinya keracunan. Setelah itu segera cuci tangan kamu dengan sabun dan air mengalir setelah bersentuhan dengan bahan-bahan kimia untuk mengusir tikus. Ya, teman Pro 2, jika rumah sudah terbebas dari hama tikus, jangan lupa untuk menjaga kebersihannya dengan baik ya, teman Pro 2. Tutup wadah makanan dengan rapat dan jangan biarkan ada makanan yang tercecer, supaya tikus tidak tertarik untuk datang, teman Pro 2. Demikian beberapa tips yang bisa aku bagikan untuk mengusir tikus di rumah kamu. Semoga bermanfaat ya, teman Pro 2. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari awal program Jaga Malam hingga sampai saat ini. Semoga ilmu-ilmunya bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Jangan bosan-bosan dengerin Pro 2 karena Pro 2 akan selalu menemani kamu.
Ya teman Pro 2, semoga tidur kamu nyenyak dan besok pagi bangun dengan semangat yang baru untuk menjalani hari. Have fun terus, jangan lupa bahagia ya teman Pro 2, karena bahagia itu kita yang ciptakan. Akhir kata, saya Wafal Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RT kan?
1: Sudah.
0: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
1: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
0: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
1: Let's go.
0: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
2: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
1: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh. Orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
1: Maaf, Bu. Kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuman ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
1: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya, atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
3: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
3: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
2: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan enggak semua ditutup kok.
2: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu, Bu.
2: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham. Tapi, Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
3: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan, Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
3: Saya gak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja, saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. biar mereka cepat selesai.
2: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
4: No. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu, ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya gimana ya, Bu?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
4: Bu RT, terima kasih ya, Bu, ya, sudah membantu kami, Bu.
3: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
4: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu, ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
3: Baik, Mas Nathan, terima kasih ya.
0: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
4: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
0: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
4: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
0: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
5: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Dengarkanlah, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Mengapa sibuk ngurusi orang? Lebih baik melihat diri sendiri. Apakah kita masih suka menebar kebencian, menebar permusuhan, berdusta, berbohong? Tuhan tidak suka dengan sikap dan tindakan orang yang mengakibatkan permusuhan. Karena perbuatan-perbuatan itu menimbulkan iri hati. Iri hati membuat banyak persoalan dalam hidup dan menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Tuhan tidak suka dengan orang yang iri hati kepada sesamanya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Huwag kami
1: rin dito. Ambil ka yung kakak.
0: Missy.
2: Tabi-tabi ko ito.
0: Kita nggak dengar kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, ku tahu, Ji.

0: Capek deh.
1: Spadia. Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.
2: Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di Spada. Selamat pagi yang baru dengerin siaran kita dan selamat menikmati weekendnya. Semoga bahagia di pagi yang cerah ini teman Pro 2.

Iya, lagi-lagi teman Pro 2 tentang kesehatan dunia kita ya, di mana WHO peringatkan 12 negara ya yang terkait potensi penyebaran hantavirus Indonesia ya, yang hantavirus maksudnya, dan Indonesia belum termasuk. Jadi WHO resmi ya mengeluarkan peringatan internasional ya terkait wabah hantavirus Tain Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius. Sebanyak 12 negara ya diminta segera melakukan pelacakan terhadap penumpang dan kontak erat yang sempat turun dari kapal selama perjalanan berlangsung. Nah, peringatan ini dikeluarkan setelah muncul sejumlah kasus terkonfirmasi dan korban jiwa yang diduga terkait penyebaran virus tersebut. Jadi meski resiko bagi masyarakat umum dinilai masih rendah ya teman berdua, WHO mengingatkan potensi kasus tambahan masih bisa muncul dalam beberapa minggu ke depan karena masa inkubasi virus yang cukup panjang. Sebanyak 12 negara yang telah mendapat peringatan WHO antara lain Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Afrika Selatan, Turki, Argentina, Chile, Uruguay, Australia, dan juga Belgia. Waduh, ya kalau Indonesia belum termasuk ya, karena mungkin di kapal tersebut tidak ada orang Indonesia ya. Kalaupun ada mungkin juga bisa kena. Tapi seserius inikah tentang hantavirus teman Pro 2? Oh, semoga ya, apapun itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan seperti COVID-19. Oke, satu informasi ya yang sudah melengkapi lagi kebersamaan kita di pagi hari ini di program Spada. Biasanya kalau parah-parah kayak gini di era COVID dulu ya teman Pro 2, kita disuruh jemur badan ya. Oke, baik. Jadi kepengen langsung jemur badan ya, padahal cuma baca infonya aja ya teman Pro 2 ya. Jemur badan untuk mensterilkan tubuh kita dari berbagai virus-virus ya. Oke. Oke, itu dia satu info lah teman Pro 2 yang sudah Kak Franky bagikan lagi ya, menemani suasana pagi kamu di Spada pagi hari ini.

Teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay on terus, masih ada informasi lainnya lagi yang bakal kita bagikan untuk kamu di pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, semangat dan sehat semuanya buat teman Pro 2.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Saya Kakak Frankie. Teman Pro 2, ini ada yang fenomena baru lagi di mana akal-akalan bagi para pejuang ya, pejuang perselingkuhan. Oke, baik. Tapi ini semoga tidak menjadi contoh untuk kamu ya, teman Pro 2. Di mana netizen ini ramai bahas pasangan yang selingkuh melalui aplikasi mobile JKN, teman Pro 2. Waduh. Jadi selingkuh lewat WA atau aplikasi ojol itu udah biasa ya, teman Pro 2 ya. Nah, ada yang lebih kreatif lagi nih, yaitu melalui aplikasi mobile JKN. Nah, kisah ya, ini ya viral di Twitch dan X setelah akun Imgrari ini membagikannya. Jadi fitur telehealth di aplikasi BPJS Kesehatan yang seharusnya digunakan untuk konsultasi dokter rupanya disalahgunakan sebagai ruang obrolan yang sulit terlacak. Nah, modusnya sederhana ya, tetapi tidak terduga nih teman Pro 2. Nah, sampai si netizen pun juga mengaku harus membuktikannya sendiri sebelum percaya. Nah, menurut kamu gimana nih? Jangan sampai kamu langsung cus juga nih ke aplikasi JKN ya teman Pro 2. Tapi kalau namanya selingkuh sih berbagai cara apapun ya teman Pro 2 pasti akan dilakukan. Mau itu lewat aplikasi apapun, lewat apapun caranya, di mana ya. Karena itu kalau udah jadi habit atau udah ketergantungan, kebiasaan, ketagihan, wow. Selama apapun hubungan ataupun sesulit apapun upaya usaha untuk berselingkuh, ada aja akal-akalnya ya teman Pro 2. Ya, semoga semuanya diberikan pasangan yang setia, yang romantis sampai menua nanti, sampai maut memisahkan. Amin. Oke, itu dia ya satu info lagi Kak Frankie udah tambahkan. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 di Spada. Oke, stay on terus ya. Nanti setengah 9 kita update perakhiran cuaca.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spanya.
1: Cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sudah mau 8:30 ya. Kita update dulu untuk info cuaca di hari ini. Sudah tersambung prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, ada Yunita STR. Kita sapa, selamat pagi Kak Yunita.
4: Selamat pagi Kak Frankie.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Kabar baik Kak.
3: Kabar baik, ya Kak Yunita pagi ini cerah banget. Seperti apa cuaca akhir pekan ini? Silakan untuk informasi perakhiran cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakhirawan cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Untuk kondisi cuaca pagi hari ini umumnya diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya diperkirakan kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 1,5 meter. Sementara untuk Laut Arafur Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,6 meter pada jam 13 waktu Indonesia Timur dan 4,5 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2,8 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur dan 0,9 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 17 Mei 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Frankie di Prodara Merauke.
3: Baik Kak Yunita, jadi pagi ini keadaan cuaca di wilayah Merauke kategori berawan ya. Siang nanti baru hujan lokal atau hujan tidak merata. Malam hingga dini hari berawan. Dan besok juga diperkirakan keadaan Merauke dalam cuaca berawan. Seperti itu ya.
4: Iya, betul.
3: Terima kasih untuk informasinya, selamat berakhir pekan. Tetap semangat dalam pekerjaannya. Selamat pagi.
4: Terima kasih kembali, selamat pagi.
3: Iya, Yunita perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan perakiraan cuaca di hari ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Apaan sih nih orang?
7: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
6: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
7: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
8: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?